0: Kharkiv, Ukraina Utara. Dikatakan juga bahwa satu orang tewas di Kharkiv, Ukraina Timur, dan satu orang lainnya di wilayah Zaporizhia di bagian selatan negara itu.
1: Para pengunjuk rasa di India mengakhiri protesnya setelah Menteri Pendidikan mengundurkan diri dan pemerintah menerima tuntutan utama mereka. Gerakan kecoa yang dipimpin kaum muda ini dipicu oleh dugaan kebocoran dalam ujian masuk universitas. Otoritas terkait pada Mei lalu membatalkan hasil ujian masuk sekolah kedokteran menyusul dugaan kebocoran soal dan para pelamar harus mengikuti ujian ulang. Kebijakan tersebut memicu protes di kalangan anak muda yang menuntut agar Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mengundurkan diri. Pradhan dalam sebuah pernyataan hari Sabtu menegaskan bahwa ia telah mengajukan pengunduran diri kepada Perdana Menteri agar para pelajar dapat fokus pada studi mereka. Partai Janta Kecoa diluncurkan di media sosial pada Mei setelah Ketua Mahkamah Agung India membandingkan kaum muda pengangguran dengan kecoa. Kelompok tersebut dalam konferensi pers mengatakan semua tuntutannya telah diterima dan menyerukan kepada para demonstran untuk segera mundur. Namun, sejumlah media India melaporkan bahwa aksi demonstrasi terjadi di negara bagian Rajasthan di India Barat meskipun menteri tersebut telah mengundurkan diri. Laporan media juga menyebutkan kubu oposisi masih berpendapat bahwa Perdana Menteri Narendra Modi harus dimintai pertanggungjawaban.

0: Berita-berita selanjutnya. Polisi di Jerman menembak mati seorang pria yang diduga menabrakkan kendaraannya ke kerumunan orang di dekat Festival Berlin Pride pada Sabtu malam, menewaskan satu orang dan melukai 29 lainnya. Kepolisian Jerman dan media melaporkan bahwa kendaraan tersebut menabrak kerumunan orang di dekat gerbang Brandenburg di ibu kota negara itu. Setelah melakukan pencarian, polisi mengatakan menemukan tersangka pada hari Minggu dan menembaknya hingga tewas saat pria berusia 21 tahun itu berlari ke arah petugas dengan membawa senjata tajam. Ia telah berada di bawah pengawasan polisi karena dicurigai memiliki hubungan dengan jaringan Islamis. Pihak kepolisian terus melanjutkan penyelidikan atas kasus ini. Saat mengunjungi lokasi serangan, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan tidak akan membiarkan racun terorisme ini yang mengancam kebebasan terus menyebar di seluruh masyarakat. Ia menyebutkan bahwa terlepas dari perbedaan pendapat politik antar partai, pihaknya akan membela kebebasan masyarakat.
1: Bank Sentral Jepang BOJ diperkirakan akan mempertimbangkan untuk mempertahankan suku bunga acuan dalam pertemuan kebijakan dua hari yang dimulai pada Kamis. Dewan Gubernur BOJ dalam pertemuan sebelumnya di bulan Juni menaikkan suku bunga sebesar 1/4 poin menjadi sekitar 1%. Pengamat menilai BOJ kemungkinan akan mempertahankan suku bunga dalam pertemuan kali ini untuk mencermati pengaruh kenaikan sebelumnya terhadap rumah tangga dan bisnis. BOJ juga berencana menyusun pandangan terbaru tentang ekonomi dan harga. Beberapa pejabat BOJ mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi untuk tahun fiskal 2026 kemungkinan akan lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya. Mereka mengatakan terdapat permintaan yang kuat di sektor-sektor yang terkait dengan AI. Mereka juga mengatakan bahwa penyediaan sumber minyak mentah alternatif oleh Jepang telah mengurangi risiko gangguan yang dipicu oleh situasi Timur Tengah terhadap aktivitas perusahaan. Namun beberapa pejabat mengungkapkan kekhawatiran tentang meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut dan menekankan kenaikan harga minyak mentah berjangka. Mereka juga mengatakan bahwa yen yang sekarang berada di kisaran 163 terhadap dolar dapat berkontribusi pada lonjakan harga.
0: Saudara, Jepang mengambil langkah-langkah yang berpotensi membuka pasar sepenuhnya bagi impor kentang segar dari Amerika Serikat menyusul permintaan dari Washington. Selama ini, Jepang melarang impor kentang mentah karena alasan risiko hama dan penyakit, kecuali kentang-kentang tertentu dari Amerika Serikat yang digunakan khusus untuk bahan baku keripik kentang. Kementerian Pertanian Jepang saat ini tengah melakukan penilaian risiko karantina yang ditimbulkan oleh kentang Amerika Serikat. Ini merupakan langkah ketiga dalam proses 11 tahap sebelum semua pembatasan dapat dicabut. Para pejabat berencana menyelesaikan penilaian risiko secepatnya musim panas ini, kemudian melanjutkan ke proses identifikasi hama dan penyakit yang perlu ditangani. Permintaan akan kentang segar meningkat di Jepang di tengah penurunan produksi dalam negeri. Para petani kentang Jepang menyuarakan kekhawatiran yang mendalam terkait pembukaan pasar secara penuh. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 22, kita belajar mengenai bagaimana mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama. Bagian 1. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, sedang jalan-jalan di Hokkaido bersama Mia, fotografer dari Cina, dan Kaito. Mereka tiba di festival salju. Berdiri menjulang di hadapan mereka sebuah istana besar yang dipahat dari salju. Area ini dipenuhi pengunjung.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Mari kita ulas.
1: Di depan istana pahatan salju tersebut, Mia berseru kepada Tam.
2: Sugoi.
0: Luar biasa.
2: Tam, mite mite.
0: Tam, lihat, lihat.
1: Tam juga terkesan. Ia menjawab.
2: Ah, ooki desu ne.
0: Wah, besar ya.
2: Hajimete mimashita.
0: Pertama kali melihat ini.
1: Sambil melihat pahatan tersebut, Kaito mengatakan.
3: Dou yatte tsukuttan daro?
0: Bagaimana cara buatnya ya?
1: Tam mengatakan.
2: Kirei desu ne.
0: Indah.
2: Minna de shashin o torimashou.
0: Ayo ambil foto bersama.
1: Mia setuju.
2: Ii ne.
0: Ide bagus. Festival Salju Sapporo diadakan sekitar bulan Februari setiap tahun. Festival ini memamerkan ratusan patung salju. Beberapa pahatan tingginya mencapai 15 meter.
1: Membuat patung besar dari salju pasti menantang ya.
0: Iya. Sejumlah tim mendirikan perancah dan menggunakan derek untuk menumpuk salju. Lalu menyerut setiap pahatan menjadi bentuk dasar dan terakhir memperhalus lakukan bentuknya. Prosesnya memerlukan beberapa bulan dari persiapan hingga selesai. Ungkapan kunci hari ini adalah, ayo ambil foto bersama. Jika bisa dikuasai, Anda dapat mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama. Berikut arti kata-katanya.
4: Shashin
0: berarti foto.
4: Shashin o torimashou
0: berarti ayo ambil foto bersama. Poin hari ini, mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama Anda. Ganti
4: mas
0: dalam kata kerja bentuk mas menjadi
4: mashou.
0: Dalam ungkapan kunci tadi, kata kerja dalam ambil foto,
4: shashin o toru,
0: adalah
4: toru.
0: Dan bentuk mas-nya adalah
4: torimasu,
0: yang menjadi
4: torimashou.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
4: Shashin o torimashou. Shashin o torimashou.
0: Mari dengarkan percakapan seseorang yang mengajak temannya di depan toko.
5: Kono mise ni haidimashou.
2: Ii desu ne.
0: Berikut arti percakapan tadi.
5: Kono mise ni haidimashou.
1: Ayo masuk ke toko ini.
4: Kono mise
0: berarti toko ini. Dan partikel ni setelahnya menunjukkan destinasi dari kata kerja masuk.
4: Hairu.
0: Bentuk mas dari
4: hairu
0: adalah
4: hairimasu,
0: yang menjadi
4: hairimashou.
2: Ii desu ne.
1: Ide bagus.
0: Lawan bicaranya setuju.
4: Ii
0: berarti bagus.
1: Sekarang dengarkan kembali dan ulangi.
4: Hairimashou. この店に入りましょう。
0: Mari berlatih mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Bayangkan Anda ingin mengatakan, "Ayo pergi ke Menara Jam," salah satu tempat wisata populer di Sapporo. Menara Jam adalah
4: Tokeidai. Tokeidai.
0: Pergi.
4: Iku.
0: Dalam bentuk mas adalah
4: Ikimasu. Ikimasu.
0: Coba buat kalimatnya.
3: Tokeidai ni ikimashou. Tokeidai ni ikimashou.
0: Berikutnya, Anda menjadi lelah setelah berjalan-jalan. Bagaimana mengatakan, ayo istirahat sebentar? Sebentar adalah
4: chotto. Chotto.
0: Istirahat.
4: Yasumu.
0: Dalam bentuk mas adalah
4: yasumimasu. Yasumimasu.
0: Ayo buat.
3: Chotto yasumimashou. Chotto yasumimashou.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Mia katakan ketika melihat patung salju. Hanya satu kata, tapi sangat berguna.
2: Sugoi.
4: Sugoi.
0: Berarti luar biasa. Anda dapat mengatakannya ketika Anda terkejut, terkesan, atau tersentuh.
1: Kini giliran Anda, ulangi pengucapannya.
4: Sugoi.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
2: Sugoi. Tamu, mite mite. Ah, ookii desu ne. Hajimete mimashita.
3: Dou yatte tsukuttan daro?
2: Kirei desu ne. Minna de shashin o torimashou. Ii ne.
4: トラベルガイド。
1: Saatnya panduan perjalanan Mia. Hari ini kita akan berbicara mengenai Hokkaido, salah satu tujuan wisata terkenal di Jepang.
0: Hokkaido adalah provinsi paling utara Jepang, tempat dengan dataran yang luas, tanah basah, danau-danau mistis yang cantik, serta onsen alami. Wisatawan datang ke sana untuk menikmati alam sekitar yang luas. Tidak seperti tempat-tempat lain di Jepang, Hokkaido tidak memiliki musim hujan tahunan dan musim panasnya sejuk. Maka itu membuatnya semakin populer.
1: Ladang lavender Furano sangat populer. Di bulan Juli, dataran berbukit luas itu mekar menjadi hamparan lavender berwarna ungu pucat sejauh mata memandang.
0: Betul, dan hewan liar yang tak terhitung jumlahnya seperti tupai dan rubah hidup dengan bebas di Shiretoko, sebuah situs warisan alam dunia UNESCO. Jika Anda mengambil tur kapal pesiar, Anda mungkin dapat melihat paus-paus dan bahkan beruang liar berwarna coklat.
1: Pas musim dingin pasti sangat menusuk tulang ya.
0: Iya, salju turun lebat dan suhunya di bawah 0 derajat Celcius pada pertengahan musim dingin. Namun hal itu membuat kita dapat menikmati festival salju dan olahraga salju. Jika Anda pergi ke kebun binatang Asahiyama di kota Asahikawa, Anda akan dapat melihat pinguin-pinguin berjalan di salju dalam barisan.
1: Makanan di Hokkaido juga enak kan? Hmm. Bukan hanya makanan laut, ramen dan hidangan daging domba juga favorit. Hokkaido juga terkenal dengan sayuran dan buah-buahan segar. Misalnya, melon yubari, jagung, dan kentang. Kami harap Anda dapat merasakan sendiri Hokkaido satu hari nanti.
0: Semoga Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Selasa 28 Juli 2026 pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Aji Rohadi dan Mika Velma.
1: Gempa amat kuat mengguncang wilayah Kyushu. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan waspada tsunami untuk area tersebut. Gempa bermagnitudo 7,1 melanda prefektur Kumamoto pada hari Selasa pukul 16.27. Gempa tercatat pada skala 7 dari skala intensitas gempa Jepang yang merupakan tingkat tertinggi dalam klasifikasi itu. Perusahaan tenaga listrik Kyushu mengatakan belum menemukan ketidaknormalan pada PLTN Genkai di prefektur Saga maupun PLTN Sendai di prefektur Kagoshima. Dikatakan juga tingkat radiasi di sekitar fasilitas tersebut belum berubah. Menurut kabar terbaru, Badan Meteorologi Jepang telah mencabut waspada tsunami untuk area pesisir Laut Ariake dan Yatsushiro pada hari Selasa pukul 18.10. Peringatan waspada tersebut dipicu oleh gempa bermagnitudo 7,1 yang mengguncang prefektur Kumamoto pada Selasa sore. Kami lanjutkan berita berikutnya. Saudara, Perdana Menteri Inggris yang baru, Andy Burnham, mengisyaratkan dukungan kuatnya untuk Ukraina. Ia bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk pertama kalinya sejak menjabat. Berbicara di sebuah pangkalan Angkatan Laut di Portsmouth pada hari Senin, Burnham menegaskan dukungan Inggris untuk Ukraina dengan mengatakan, "Kami bersama Ukraina 100%, saya pribadi 100% bersama Anda Presiden, dan saya akan sepenuhnya menghormati setiap komitmen yang dibuat negara ini kepada Ukraina." Burnham juga mengungkapkan rencana berbagi hak kekayaan intelektual untuk sistem peperangan elektronik Inggris yang baru. Ia mengatakan sistem itu akan membantu Kyiv mencapai targetnya dan menyelamatkan nyawa rakyat Ukraina. Pemerintah Inggris mengatakan sistem tersebut menggunakan perangkat pengacau elektronik seukuran tablet yang dapat mencegah sistem pertahanan udara Rusia mendeteksi wahana nirawak yang dipasangi perangkat tersebut. Dikatakan bahwa